kira sekretari wacu abwere munombo azadzine sege sege kira sekretario kere muno sege sege kira ambasekretario

Kundilonga dzemwa kundi seruse ni pano kundi sandika thangwe makhaliro anga kumbukane kuti ndingaenda munandilira imwe.

Mkulu Salimu Tepa aburise aburise makani makamaka Nzizi wa Nyakulima mbusatu kufika Nzizi unoyo vesera radio tive achesa nangu nkati mwinu studio chimera Chimera ndiri kutabuka kuimba kwa nchesa ushubeji. Ndiri kutabuka

Laro ndrekutauka, laro ndrekuchiona kuimba kwa nchesa ushubeji Kulukira ku murumbala munu nzambezi ya ande Anangu asaduwala munangu wache kuti abuluka kupi Mbani makamaka adambala Angakala na kubiri asachinja mitima Baba asabwere mfiti tava panu mbamba za kutet kuti amuna kulwa wira kugwesera apiwa tangu ya kupumbwa makamaka ufit na abali na zinza mwona tai pia kuipa apo lero baba gunira nkono lero mama gunira nkono ndiye kufuna kwache kumbukira kuti mama mbali maso akanipasa nkuche mama mbali maso tayo, akanipangisambo bali na zinza, mama mbali maso, akanipangisambo mitombwe, akanipangisa makaliru wa didi, akanipangisa kuti mwananga, ungafuna kuti ukali na tsogolo ya didi, mhya didi kuti utowerere mkondosh, upiti na njiresh, na njitu anya kutibala ndi michichi. Muti ungasua michichi ya kulika vesera radio Tisauna kuti pasakala nyatwa Mhepo pangono basu Mutu salimbuka Mwavatai Sawasawa mbo na nyakutibawa Akala ninga michichi Mbwenye tingale meza Tayo Tisakala na mbiri. Tisakala na zine ya didi. Mwavatai. Antu hati. Kugoswa nkukala na maku. Mwavatai. Kugoswa nkukala na maku. Tri munzinda watet. Kachimera Norman Shikoti Power. Amuna. Muntu ndi muntu basi. Timize pano tichimere mamuna mkulu Salimu Tepa.

0: anga paliza fala ya Biblia asa kwati pontho kutimizira na pinthu pili pa nyumba pake taitangwe anthu na njidzu nenda naife anango asaviratu fala anango angatimizira pa nyumba mkristo anga mulalikira iye nkhabe angaona pepe pa nyumba pa kufuna kumulalikira pisachita nyatwa chakutoma ngitsogoleri akhale ninga iye wakutoma tsogolera pa nyumba pake. Anga tsogolera pa nyumba pache, anakwanisa pondo kachogolera mungereja, pinakhala pakundendemera na Biblia nalalikire. Sechita pepe tayi, apo ndipo pepe kutsogolera ponji. Nkhabe chinthu china tsogolera iwe ninga tsogoleri mkristawo, nkhabembe kukuvera, safuna kuti pinatsogolerena pa nyumba pache, pamene pikhalisa sawa. Tangu iye angati ni munthu analongwa kuti ndi mkristawo kunamata. Mkristawo, ukhale ukristawo wangwiro kunanamata kulemba bva kuchinthu. Angabwera pa nyumba pale, pina vea sasanyi pepile, mbwenyi pinga konda chitika pepe, mbipiranda na jiko. Ule wakonda pempera anongo wa pina tipangepe msolo mwache, pepe pina longe mpechikirishtao iya sajita chikirishtao umbo. Iye tamona endambo konda kule kumakatakata kule, akua chikirishtao jaji natipange nchanja, endambo nganga ule ono itangumana kwe kule, chikirishtao mkukoma anji. Kukoma, chakutoma, utomisia ndiwe unachogolera, penu kare na makariru adidi apagereja. Ntao ngapali zila fala mtu wa sabu namba tamanga tambe pondo ngapanga sasa nyika ngakuona ukubwela kule asa kubisalira tangiwe watomasia ndiwe.
1: Hapo mulikuona tani makamaka pakati pa ntendere wa dziko athu ino tingalingana makamaka pakati pa utambaruki.
0: Aha, tikuona pia didi pyokhoka panapinthu pyakuipa tayi makombo ya akafamba tayi. Anthu akufambirana pakadali pano, pinalonge mwetepa ndabwera na kombo yedzulo imi nichita pano, agola pano, pepi ndepikafunika kuti munthu wakutali afambembo, ku Zimbabwe aende kombo, kombo pikakhalefe patike panyatwa, tikhali mwache tayi, pepi pyatikomera te kwenda na kwenda tikhali na pepi thangwe anambo anabwera nthuli mwathu awa, anakhalambo muntendere, tingalonga pyakupemphera basi, kodi pingabuluka kwa kupemphera kuli pisenda pa nyumba. Inafunefe tukufuna na mabanja mwene na mamiji mwene. Pio nselepene pikale ntendele basi ninji. Pina kala pa nyumba. Ndipile pina pesari nkazi na mamuna. Mbakwanisa kuti tinachitanji mangwana familia tinachitanji. Ntendele ulukubwela. Agora na jia pesari kuti mamuna alipano. Mamuna abwela daraswa na tsimu. Apo pepo mpana ntendele. Ntendele usafunika unafunefe mkweno kuti mamiji mwatu. Penu pina patefe. Na magoso penu na kulima pinangu pikuti kondesa kutubweza ntendere pankhani ya umbava nkhapa sa ntendere tae munthu alikulima iye kubwera jaba munthu alikufuya munthu akubwera pakadai pa tinalonga miji mwathu ne nkhuku ne mbuzi ntendere unole ndiwo unachitefu kuti ntendere tauona tikukhala pedidi mazi kubera nambo nkhabe pesa ntendere munthu tae uyo ni nyumba njache alikugona akupweterwa. Ha? Ntendero nolo kuchepa. Mundo kusangula nyama tepa kuposilo letu tachi ja. Ningapino longa efe pino kukodolo huku. Kadaka telefoni ne hii lero mbiliende ni. Ntendero no nje unatipa sambu kuti ntendero no huku kuti vingali maningi. Ne nkuku, ne mbuzi. Pepi pisa pedzambo makariru watu hapa nyumba. Agora mpepi pimalisike basi. Tangiti pezi ntendere tingafuya. Tinakwata nkuku lero bano muluo nkabi. Tilikupa, tilikuja nana, ntendero wabwela. Pano chakuchita nkabe, aferuka mwana, pienu ndiweni mkulu aferuka. Unakwata mbuzi ili kuigulisa, ningaora inendefe, njaseka, ili kupita piaka na piaka. Kodi tingafuya, ucherengu, unamala, agora ifefuya nkabe, nechiboji pa nyumba, ntendero, ntendero ponto, no? Tikukana ntendero wakuchepa kubulukila mambava. Bwa mambo wa kutopa nao, penu anachitatani mambava hawa, si mambava vya ni hata ndu upandu upandwene, saka na kufuna kupana, andu mao pia mbweti mpia kupela na mbumundu, mao kaka tidime mpia kupela na mbumundu, apata na magazi yake na njiru zake, pepa pakubweza ntendele maningi, ninkane ya mbava, pano andu mvula kufumba tepa, iye na kalilambu, iine ninalonga pano, nina makuzini ya mawiri inangu ikaligero. Mabata dalimwemu, mabata matea, ama kalira. Kubera jaola tasika kulangana chinguwa mbu chinanguwa mbu chidepeze mwemu tasika wola mazayo nsene. Pita geru hii wola. Mangwana mwache ntima ntendele ulipo pepo. Ine nikachiganizi lambu kutichindepezi.